0: Kongay. Joko mkwezo mkongo mungi. Joko mkufune mitemi njokwe wangulile motoka. Muaipa. Uye kala kulundambozi. Njuchi. Oba kulima kasoli. Yangu wakati ya morka zichari wo. Bakumina kusimu. 0 msambu 0 satu 0 0 0 0 satu nya. Oba 0 msambu 0 msambu nya. Satu emu satu. Tano tane emu. Oba machari le koko ofisi zabu embarara. Masaka. Gomba madu. Nasana. Oba rubaga roda. Kuaipa building. Yingire gali 12 gate.
1: Vulu vulu vulu vulu vulu. Vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu v